kom me fatia kang alibileni awa hakekat. Kom me habire ni migendani adi muling awa ke kya dif. Kom me duha kom me datru kuranje a maguta kya dani anekkavs awa ke. Ekamaku ein kom me waha ke kundas kurambi a filav. Hasil kurambi a iburate.

Mula puro haro itu barang hulang dinas tiang ha. Mula bagus apa bagus.